Seba Kitafu Omusumba, tweyanziza okutuwa abagole, abasaserdoti n'abadyankoni, mu Ekereziya Katolika. Sebo weewali nnyo, weewali ezzala. Abantu ba Katonda nga bwe mumanyi, omusaserdoti abeera musaserdoti. Bano, oba bagenze Nigeria, oba Fiji, oba mu America, oba Germany, oba Rwanda, oba South Sudan, basaserdoti. Nsaba mukadde kano mpite saba Kristu Wesaza, Mr. Ronald Semakula, aje atuseko obaka bwe mukadde katono nnyo, tumwanirize.

0: Uliriza chenda munya katanya senya fama. Radio Sapientia. Enkuru se ya magazine. Eno ya radio chenda munya katanya senya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: gende ku docket yoberengo ofuna ordinary genta de ku docket ekirungi ordinary genta deyo boji funo genda kuberango ofunya ke chipimba ee ku ordinary ogenda kuberango ofunya ke chipimba ekibimba ekyo nyine songa lwaki nkitaddeyo transform ekibimba ko kibudde manyina transformer zange ziri satu waluwe tatira kuleta leta waluwe leta ebiri olunaku neisawe nakunga bi ngeresi kati eno okuba wike wedde batete naleta mupira gono gwa kolektisiko paka weresa ekibimba kyona ko lwaliro kati goe na uliza pale seruma gombe bezi njagala ogende ku docket yoberengo ofune ekibimba kigira ku ordinary okuba binyonyi bibiri ne jinja limu gendo berengo jeuka ordinary genda ali 22 pet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana weza abiri mwetanto kris bakuberango siba jaye ekibimba kugambye no transformer yomubebezi ko kivudde ko kivudde erwawo kuleta ne weleta kiba kya nsonga ordinary eri odibisatu mwatan ekibimba nacho kwe kiri kiri mu audience ordinary odibisatu mwatano ekibimba kiri mu audience genda kudoketi oberengo funa empire ejo genda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza abiri mwetanto kris bakuberango siba oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash wobo ita oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash njagala mu abaana bo wansi ku crown abaana beka mucha abaana beka weperi bakeri kuruba kugayaza road njagala muje tubepere tewali kulya kataka tubere ku meni kutuba tambulira genda ku docket yoberengo ofuna ekibimba kigenda kubera nga kijira ku ordinary ordinary yesoka agulungo ofunye message ekibimba kijja wansawo mupira guli mukola audience sanvu ordinary ekola audience satu mwatano kwata katono koli no berengo kateka sigama nti okusiba empiro inakunganya nyiji bukade na bukadenetta kwe obo ina bitano nga byebye mpisi byobo osiba obo ina bisatu nga byebye mpisi byobo osiba obo ina kikumi kyobo osiba gwerumba ali 22 beti oberengo bebera obo osiba siba na bavunanyi siba atana weza abiri mwetanto kris bakupera ngo siba nyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hashu obo ita oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hashu bana yetu jayo ordinary ejira kechi bimba okube binyonyi bibiri ne jinja limu ale bali batuli nyemu nechi bimbe cha genze echiro ne batuli nyamu wadenga ordinary odibisatu etu wade senti ya genze echiro gendo jie ordinary odibisatu mwata njienta de kudoketi wajifuna ugeda kuwela ngo pria kechi bimba genda wali kutentu beti povere ngo siba sivisa vufunanyi siba atana weza abiri mwetanto kris bakuwela ngo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wobo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tube bere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash bebera nombo bebezi genda wali 22 beti oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza abiri mweta anto krisi bakupera ngo siba agamba atia bene UK ha chadache mazeno olabika bene UK wale kupera ngo liza radio sapiensia angambi ombebezi echa mazima wiki tujitandise tuligumite no jitandika ngo ligumite saja tumuteke mabusu habirenga tulengira vulengizi ngalimita imbo mwa tulengirira tumutegule mumbera yona genda kudoketi oberengo ofuna ordinary genda de kudoketi abafunye ordinary yagenze ekiro netuwa sente muyogeyoge tolinyisa steke wekwata akemfisiko ina kuboteka genda kutentu peti oberengo siba uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hashu wabo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hashu ordinary ofunya ke kibimba kakati ngenda kujja nkulya receipt jobo tambula na endala ngoje ko ordinary wiki ngechali fresh kakati twali kwekwasa lero premier league match day 1 ekome kerezewa Chelsea eri munsike katuche
1: Bwakedde, wasuza otya Uganda? Koloko koyake, amachago gavusa amanyuvu. Ng'ate n'olunaku lwo, lweyongedde okubeera olwakabi. Lwampuliziganya nnungi. Gula voice bando ya MTN yonna, wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya. Weefunire eddakiika ssatu ez'obwereere, ezikuba MTN ku MTN, nga zimala olunaku lulamba. Nyiga star, emu noti noti star bbiri emu hashi, ofuna eddakiika z'ezo.